0: raya mencuri amur kiri sini. Aku jenam, aku jenam mirai. Sorry no, ada pendia wasor. Aku jenam, nak jenam wasor yang rati. Nak jenam so, aku jenam. Sorry.
1: Berani aje urati aje. Si aku afam pimpin sahura urati. Sarafin, sarafin. Namu susu ya deh. Maya peja urati, peja usa, peja usa. Pejamsa, ya de kasiye wiye, ya de kasiye mebiya mubiya. Mahuni ana, masuni ina, aka furusiya. Wiye mi waba fom pim pim. Chawa ya de wiye mu nyina ama. Boja talafin, talafin yam kupa wa watia yinwa fukuku so. Wabi nina nimu na bi nina ti. Nuhima siya mahamu huzia. Maha, maha,

Rab Shama. Oni Ava, Anope Uni Omega, Anyawa Uni Asasi, Anyawa Uni Aria, Chowai, Yeah.